Eish. Yan kulu. Labantwana bayahlanya kuri bampulelisa lizulu man. Bathi bona bafuna ukusetsa emapetla. Anya kuri fetsa.

0: Bora nga mwasa zem tembo goro mera bora kanu mora ya msimbe kasana nbanze Bajia bora ya pesa na bora isu beramba Iko chua bora nga muso na ndonga ni gilba ni samba unaili Baraka bora ya beramba hemu dhabi Ibo vya bora kwa bosa wakati ya mdhabi nga natal rich boys Bajiko sadori mado isa ngapi Betway premier shape ka para para ven Nendika dhipi isa gambe zidi na the golden boys Lago jabodanga tembela ska kana kashitembela siam dami kaguma chipita chasku kuna United. Yababa musuba poda ne yo yafeza lako chua bodanga msona luyenda. Luyenda kuma lako chia poda muta jirase. Urumera poda ka msona waka wende msona siabonga nzama. Kanu mbora ya wafume. Uwa remburuwa. Uja poda mune chua chaula. Uwa mucha mune chaula. Lago jabodanga bako sato riba doi sangapi. Iko chua poda nga msona kumala. Waikoba. Iko toda sana lebanzi. Kanu mbora ya msumbe. Wakanda poda sana le ya mubarera poda. Yafeza na ichiko piranda. Golden Voice.
1: Ya ina kutambele kwa vhuḓi thimu ya Richard Bay vhathu tshi swapara para FM. Zwihulwane sa ri tshi khou sedza ṱhanganelano ya musiwana Bantsi ri ṱhanganelano ya musiwana Wanzama. Fhedziha Isaac u khou tea u dzhena mutamboni musiwana Khumalo ngori kutambele kunoni kwavho vha khou kombetshedza uri rabola vha nnḓa vhuno hune mulinda vhuno Butendedzi u khou kona u shuma nadzo nga nḓila ya khwine vhukuma. So musiwana hoyu wa Khumalo u khou tea u ḓa thusana navho kana a dzhenelela kha uku kutambele kwa Nzama na musiwana Mthembu na musiwana Bantsi.
0: Eka diva noto Rusha's way once kukuna United muta jira suwa pada pada pembe wache pada kamsona D'Angelo Kazim Mabesa raba kwa itiba bas kwa Rusha's way Yabi suwa pada ngembro kamsona samba onaile Keko chwa pada ngalu yanda kumalao Uko chwa pada mitara siringana kwa muta jira suwa pada pada pembe Fumbiri uwe maparani Yachwa pada bako sadori bato chwa pada ngachumbi ode Baifada pada kamsona sima majamakala Iko dada muto baibisa pada ngamusona Kazim Angelo Yachwa pada muta jira se Kwa iko chwa pada D'Angelo Kazim Aja pada airume nage panda baibeka kana Kamusona temelas kakane Bajia pada baikumisa nambara kumere keko chopoda nga musona simpo mpineka mukapeni was Richard's way uko chopoda kamina chikwa bufura ruraru arumana boda kanobora ya musombeka chipiba cha basona basikune ya mupadera musona lwandile mabuya ya pesa boda isko branda mudabi ibo ya boda ko posiwa mtejeru swa para brefem batakuwa bai mangamina ya jibo papiso tone batakuwa bai mangamina ya jikati lobo palos masie bakuwa papiso tone ndu lamu na mtejeru swa para brefem we aba akunde dongo ya katimu ya keza cha yose kati ina timu ya Orlando Pirates bango bachiri ya mtoda me awa ba munangela timu Bachimbi tsama mpungo ba munangela timu haba hafara mtejeruswa para para pem unwaliswa haba tambi Musi busu chofura nga mwezi wa pando a pesa ako ya ka golden arrows kego chopoda bako sadoro bato chopoda nga chumbi adoka msona pesa she uko chopoda ko rumela ka tsepo mazimbi ko yo mazimbi uko chopoda hosi ya mina hita famba moyeni ba chopoda ba rumela ka tabo nkwana ka nomboro ya musume ka chipida chance basu wana ba Richard's way bako chopoda tabo nkwana araga boda muda jerese ya pesa la isu beranda ba itiba ba chopoda ya rumela je ya musona tabo nkwana ya pesa la isu beranda one Skukuna United, Noto, Richards Bay, Uba, Mutajer Swa Pada Pada Pem, Richards Bay Stadium.
1: Ya Isaac zwingo zwithu zwine ra nga zwi amba nga timu ya Richard Bay ndi zwori musiwana Skakane ano kho tamba zwavhuḓi vhukuma na musiwana Ncineka captain by captain vha kho tea u bva nge murahu vha sa tou ima tshoṱhe vho ima nge murahu rahu kha tshipiḓa tshavho vha tea uri timu i tshi khou kwanyeledza na vhone vha bva nge kha tshipiḓa vha ḓe vha thuse ṱhaselo dza timu
0: vha rumela bola kha nomboro ya vhasombe mutendelisi wa Pada Pada FM vha tshe bola ya pesela bola i tshi khou bvela nnḓa mudavhi vha ri khavhi ya itaho ya vhuno ine i khou dzhiwa nga vhasiwana vha Skokone United vha vhina noko mutendelisi wa Pada Pada FM vha tshi khou sedza uri vha ḓo tshe bola nga tshumbi ya denga melusi putelezi ndi mutambo wa Betway Premiership mutendelisi wa Pada Pada FM nga u tshi khou za timu ya Skukuna United gidimbiri fumbiri yopo bwima fumbiri na bute gidimbiri fumbiri raru yopo bwima una vorendi ya busumbe gidimbiri fumbiri raru fumbiri ima bwima buna gidimbiri fumbiri ina fumbiri tanu bwima habuna gidimbiri fumbiri tanu fumbiri rati bwima habutanu ni Skukuna United ego jo boda bako sadar bato cha boda nga chibumbi hode Iko chwa boda muta jere suwa para para pem Bajiko chwa boda nga melusi putelezi Geno uchiko seza Richard's way muta jere se Keko chwa boda bako ipangane sa boda nga msona tabu nkwana Chwa boda bai rumira ka msona wakabo Iko chwa boda nge pandang bako thoda mutu Wakiti ima muta jere suwa para para pem Musona Elis Ramala Ya chwa diga rim ya sepo matimbi Ya pesa la boda ichiko beranda kiri Mbili fumbiri raru Chimia Richard's way Yopo bima ufumira